Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Imam Kelana. Jika Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Doa dan harapan saya buat NBS Radio, semoga semakin terbaik, semakin pokoknya semakin paling terbaik. Amin.

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti gitu.

0: Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beuteung seubeuh.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS 80-an.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Band. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan apa, menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamunaf. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio.

0: Terminal.
1: Ziva, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Scott.
9: I'm Bob.
10: I'm Cliff.
11: And we're the Moffitts.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott
12: from Weezer.
14: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
15: Any sounds.
16: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
15: Any sounds.
17: 80s Collection. NBS Radio.

0: Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh. Jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk. Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
1: Game now. Ziva, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Cliff.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
17: Any sounds.
18: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
1: Any sounds.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita. Dari era 90-an sampai musik kekinian. Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia. 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita, dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat. Tentang drama di kantor, tentang hal-hal kecil yang sering kita alami. Atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan. Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget, via teks atau voice note. Dan kirim ke 0811-2255-359. Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di NBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini.
1: NBS Radio.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita dari era 90-an sampai musik kekinian.
1: Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia.
0: 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita,
1: dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat,
0: tentang drama di kantor,
1: tentang hal-hal kecil yang sering kita alami,
0: atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan.
1: Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget via teks atau voice note dan kirim ke
0: 0811 22 55 359.
1: Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di NBS dan NG Radio.
0: Soundnesia, dari dulu hingga kini.
2: NBS Radio.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Buat kamu, Sobat NBS dan NG People yang suka dengan lagu Indonesia era 90 hingga kekinian, kita bersatu di sini. Ada Nata Nadia di Soundnesia yang menemani saat sibuk dan santai kamu dengan lagu-lagu asik. Soundnesia, setiap hari Kamis jam 1 siang hingga 4 sore. Hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. NBS.

0: apa kabar Sobat NBS dan Angie People dimanapun berada?
1: Hai.
0: Selamat datang di siang hari ini yang mudah-mudahan selalu membawa energi baik untuk kita semua ya. Inilah waktunya kita bersama dalam Sound Indonesia, sebuah ruang yang mempertemukan dua radio, dua energi, dua komunitas pendengar NBS Radio dan Angie Radio. Dan selama 3 jam ke depan, saya Nata Nadia akan menemani Sobat NBS dan NG People dengan lagu-lagu Indonesia pilihan Music Director mulai dari era 90-an sampai kekinian. Jadi, kamu gak perlu request lagu hari ini, tenang aja, duduk manis, pasang telinga, karena biarkan saya dan Music Director yang memilihkan lagu-lagu untuk menemani perjalanan siang Anda, ya. Oke, kita ngobrol santai tentang apa ya? Tentang pekerjaan kah? Tentang kehidupankah, tentang pertemanan, atau tentang hal-hal kecil yang sering kita alami tetapi kadang kita lupa untuk bicarain. Nah, karena Soundnesia percaya, setiap lagu punya cerita dan setiap orang juga punya cerita ya. Dan dari cerita-cerita itulah kita bertemu dari dulu hingga kini. Musik berubah, zaman berganti, tapi cerita kita selalu punya melodi. Wow. Soundnesia, hasil kolaborasi NBS Radio dan NG Radio. Saya Nata Nadia dan selama 3 jam

0: Jam ke depan, mari kita nikmati perjalanan bersama. Selamat siang, selamat datang untuk Anda.
1: Dari dulu hingga kini.
0: Nah, udah denger kan? Itu adalah slogan dari Saunesia. Dari dulu hingga kini. Seneng banget aku bisa.

ada sesuatu yang menarik dari kata dulu hingga kini. Dulu kita mendengarkan lagu dari radio sambil menunggu lagu kesayangan diputar. Kalau kebetulan kita lagi mandi dan pas lagu favorit tiba-tiba terdengar, wah, bisa lari terbirit-birit buru-buru keluar kamar mandi dengerin lagu itu dulu. Dulu kalau suka sebuah lagu, kita mungkin rela ya menunggu lagu itu diputar. Ada yang rekam lagu dari radio ke kaset, ada yang menulis judul lagu di buku, ada yang menulis lirik juga, ada yang mengoleksi kaset. Nah, sekarang semuanya jauh lebih mudah. Tinggal klik, lagu langsung terdengar. Tapi ada satu hal yang ternyata tidak berubah, Sobat NBS dan NG People, yaitu perasaan kita ketika mendengarkan sebuah lagu. Lagu dari tahun 90-an masih bisa membuat kita tersenyum hingga hari ini. Lagu yang baru dirilis sekarang pun suatu hari nanti akan menjadi kenangan. Nah, karena itulah Soundnesia dari dulu hingga kini. Musik boleh berganti. Teknologi, boleh dong berubah-ubah. Boleh ya? Kita juga mengikuti teknologi, tapi cerita yang kita bawa bersama musik akan selalu tinggal ada di dalam ingatan dan hati. Kita dengerin lagu lagi ya, setelah itu kita ngobrol.

0: NG Radio.
1: NBS Radio.
2: Sobat NBS dan NG People, kita sepakat ya, kalau lagu Indonesia selalu punya tempat di hati. Hey, jangan lupa, tiap Kamis jam 1 siang hingga 4 sore, kita ngumpul di Soundnesia, hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini. Satu lagu buat kamu nih.

Kalau dengerin lagu ini, nyes banget ke hati. Ini sesi potret dari Enau mengajak kita menengok wajah orang-orang dan momen yang pernah berarti. Sebab yang diabadikan bukan sekedar rupa, melainkan perasaan. Ya enggak? Sobat NBS dan NG People, hai. Selamat siang, selamat datang di Soundnesia. Beberapa hari terakhir kita tentu banyak mendengar ya kabar mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau. Anak Gunung Krakatau. Yang benar apa sih? Gunung Anak Krakatau atau Anak Gunung Krakatau? Abunya sempat terbawa angin dan menyebar cukup jauh, bahkan sampai ke beberapa wilayah di Pulau Jawa, termasuk kita yang berada di wilayah Jawa Barat. Bandung pun beberapa hari lalu sempat merasakan kondisi udara yang berbeda. Abu terlihat cukup tebal dan abunya itu berat, hitam. Ada yang melihat lapisan abu di kendaraan, ada juga yang membersihkan teras rumah, ada juga yang mungkin merasa, aduh, udara menjadi lebih berdebu daripada biasanya. Sekarang kondisinya udah mulai menipis ya, tetapi tetap jangan lengah. Karena aktivitas gunung api, gunung berapi merupakan sesuatu yang harus kita sikapi dengan kewaspadaan, bukan dengan kepanikan. Dan satu hal yang gak kalah penting, jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang sumbernya gak jelas ya, Sobat NBS dan NG People. Di tengah situasi seperti ini, informasi yang benar sama pentingnya dengan kewaspadaan kita. Okay, saya mau ke layar WhatsApp. Wow, udah banyak nih. Sudah banyak yang hadir di 0811-2255-359. Dan hey, untuk Anda, Sobat NBS ataupun NG People yang mau request, boleh ya WhatsApp ke 0811-2255-359. Kalau Anda bingung, Anda bisa mampir ke web Radio NBS di www.nbsradio.id ya. Di situ Anda bisa ada klik kolom WhatsApp. Tapi kalau misalkan Anda masih bingung juga, langsung aja WhatsApp ke 0811-2255-359. Dan hey, NG People, Anda tetap di NG pun gak apa-apa, karena tetap saya sapa Anda dimanapun Anda berada. Dan untuk Sobat NBS, kalau mau dengerin juga di NG Radio, Anda bisa ke www.nextgradio.com. Ya, betul kan? Sebentar, aku cek lagi, takut salah. Soalnya aku belum sempat menyiapkan catatan. Aku cek dulu nih. www.nextgradio.com. Ah, itu dia, www.nextgradio.com. Ya, aku catat baik-baik. Okay. Halo, selamat siang. Apa kabar? Ini Ciamis dari Panumbangan Ciamis. Agunsyah, anak Gunung Syawal. Assalamualaikum, Tana-tana Adia, hai. Ketika tadi bangun pagi, oh ya, NG People, untuk siang hari ini ada pertanyaan yang aku lempar, yaitu adalah, ketika kamu bangun tidur tadi dan membuka mata, apa yang terlintas dalam benakmu? Kalau aku terus terang, ketika tadi bangun tidur, ketika aku membuka mata, yang terlintas dalam benakku, wow, ini udah hari Kamis, berarti aku siaran Soundnesia. Oke, kita lanjut lagi ya untuk sapa Agunsya yang ada di Panumbangan Ciamis. Ketika tadi bangun pagi, yang terlintas pertama dalam pikiranku adalah ngambil air dan nyapu jalan. Wow, rajin banget. Belum memikirkan yang lainnya. Setelah beres, tinggal nyantai nunggu apa yang akan terjadi, siapa yang akan datang untuk servis handphone. Oh ya, untuk Agunsya ini adalah bidang usahanya adalah membuka servis handphone. Apapun handphone yang jadul sampai dengan yang kekinian, Agunsya bisa tangani. Bener, jago banget nih. Terus memikirkan hutang mana yang harus dibayar, terus siapa yang mesti ditagih. Ini ciri-ciri orang usaha kan kayak gini ya, Sobat NBS dan NG People. Pasti mikirin, ada utang gak nih gue hari ini yang harus dibayar? Ada yang bisa ditagih gak nih hari ini? Biar perputaran
uang operasionalnya itu kan lancar. Request lagunya guest band yang takkan, oke. Ntar aku puterin ya, semoga ada di playlist. Kemudian juga, halo apa kabar untuk Kin Sanubari, asik. Kalau NG Radio singkatan apa ya kak? NG Radio, NG adalah Next Generation. Next Generation, jadi generasi yang akan datang. Aku juga mau sapa untuk NG People yang mungkin sekarang lagi main game, karena NG People ini kebanyakan para gamers. Ya kan? Halo, apa kabar untuk NG People yang sekarang lagi masih sibuk dengan gamenya. Kemudian juga untuk Anda yang saat ini masih santai, masih sibuk, stay tune terus ya di Soundesia. Kita sampai jam 4 sore kok, masih cukup banyak waktu buat bareng-bareng di sini ya. So, stay tuned.

0: ada yang lagi rame nih.
1: Gosip, spill,
0: tren, bahas,
1: curhat, sini-sini ceritain.
0: Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.
2: NBS Radio.

Kamu sedang simak Soundnesia. Hai Sobat NBS dan NG People, tetap bersama di sini ya, karena sampai jam 4 sore, Nata Nadia akan temani kamu. Soundnesia, dari dulu hingga kini. Hasil kolaborasi NBS dan NG Radio. NBS.

NG Radio. Dua nama, satu suara, bareng lebih seru, ya gak sih? Hai, selamat siang para gamers dari NG Radio dan juga yang lainnya. Kamu mungkin bingung, wah penyiar baru NG nih. Bukan penyiar baru NG. Tapi saya hari ini giliran bertamu ke NG untuk sapa kamu semua. Karena kalau hari Senin ada Pulen yang dari NG, sapa juga sobat NBS semua ya. Perlu kamu ketahui bahwa NBS mengarah ke stasiun dewasa muda, sedangkan NG Radio mengarah kepada muda banget. Nah itulah kenapa kita bersinergi, biar bareng lebih seru, ya gak? Halo, selamat siang. Apa kabar untuk Lucy? Lucy, selamat siang penyiar kesayangan. Hai. Ketika tadi subuh aku bangun, yang terlintas dalam benak bersyukur untuk hari ini, aku masih diberi umur untuk dapat memperbaiki diri agar lebih baik lagi. Wow. Walaupun terpaan hidup yang terkadang berat terasa, tapi tetap harus dijalani dengan semangat. Yes, semangat Lucy. Request 17, jangan paksa rindu. Okay. Salamnya buat aku duluan, buat Narta Nadia dan juga buat semua sobat NBS dan NG People. Salam kenal ya. Terima kasih, sehat selalu. Okay. NG People tuh dapat salam dari Lucy. Lucy di Kota Bandung ya. Halo juga, apa kabar buat Rani? Hai. Ini Rani ada di Jakarta. Selamat siang pengantin baru, lagi ngapain? Moga-moga sehat selalu ya. Kemudian juga ada yang dari Jakarta nih. Ada Joy. Halo Joy. Ini pasti ada di balik komputer, lagi nyusun-nyusun iklan yang bakal hadir, yang bakal muncul jam berapa, hari apa. Kalau salah masukin udah kacau tuh iklan. Joy ini bekerja sebagai traffic di sebuah radio di Kota Bandung. Lalu ada lagi Laid Back. Selamat siang Tenata, hai. Dari para pendengar setia NBS yang baik. Sekarang bukan NBS aja ya, kalau di Soundnesia adalah NG People juga, ada NG People juga. Semoga aktivitas hari ini selalu membawa keberkahan dan hasil yang ditargetkan. Amin. Requestnya seberapa pantas ya, Sheila on 7. Okay, ntar aku betulin ya. Wes, ini banyak yang request. Padahal ini bukan jam request. Gak apa-apa ya, kalau masih lagunya era-era 90-an dan itu masih masuk ke Soundnesia, pasti aku puterin ya. Yo, kita berdansa lah. India bakal ajak kita yang ngantuk jadi pada joget. Soundnesia sampai jam 4 sore ya.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita dari era 90-an sampai musik kekinian.
1: Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia.
0: 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita,
1: dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat,
0: tentang drama di kantor,
1: tentang hal-hal kecil yang sering kita alami,
0: atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan.
1: Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget via teks atau voice note dan kirim ke
0: 0811 22 55 359.
1: Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di NBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini. NBS.

0: Supriyadi. Ini terasa seperti pengingat bahwa tidak semua yang kita harapkan harus segera punya jawaban. Kadang kita cuma perlu terus berjalan sambil membawa doa itu diam-diam. Karena mungkin di ujung doa bukan selalu tentang mendapatkan apa yang kita minta. Bisa jadi tentang menemukan hati yang cukup lapang untuk menerima apapun jawabannya. Ada titik-titik di ujung doa.
1: Ada titik-titik.
0: Ada titik-titik di ujung doa, bukan tanda semuanya selesai. Mungkin cuma jeda sebelum Tuhan menuliskan kalimat berikutnya. Wow. NBS dan NG Radio, dua nama, satu suara, bareng lebih seru. Hai Sobat NBS dan AG People, selamat siang, selamat datang di Soundnesia. Buat Anda yang baru klik radio Anda, siang ini kita ngobrolin tentang ketika kamu bangun pagi tadi, ketika baru membuka mata, terlintas pikiran apa yang ada di benakmu? Kamu share ya ke 0811-22-55-359. Oh ya, Sobat NBS dan NG People, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama siang hari ini. Ketika Allah memperlihatkan kekuatannya,

Kalau kita melihatnya dari sisi kehidupan, mungkin aja setiap kejadian itu bisa menjadi pengingat. Pengingat bahwa kita tidak sepenuhnya menguasai alam. Pengingat bahwa manusia sebetulnya hidup berdampingan dengan alam. Dan pengingat juga bahwa kita harus lebih menghargai lingkungan tempat kita hidup. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan gini, apakah alam sedang menghukum kita ya? Bukan. Bukan seperti itu. Tapi, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang sedang terjadi? Itu aja. Karena setiap kejadian selalu memberikan kesempatan bagi manusia untuk belajar menjadi lebih bijaksana lagi ya. Hati-hati di jalan. Buat kamu

Kukira kita akan bersama. Kadang kita bertemu seseorang bukan untuk berjalan bersamanya sampai akhir, ya, tapi juga untuk belajar bahwa pernah dicintai dan juga pernah mencintai. Itu sudah menjadi bagian indah dari sebuah perjalanan, ya enggak sobat NBS dan NG People. Kalau seandainya akhirnya jalan kita berbeda, enggak perlu saling menyalahkan. Cukup saling mendoakan, semoga di jalannya masing-masing nanti kita sama-sama menemukan bahagia. Dan seperti itu kata Tulus, hati-hati di jalan, ya. Kalau misalkan

0: Udah pacaran, terus bubar, ujung-ujungnya kan biasanya suka saling jelekin. Aduh, makanya itulah pesan dari Tulus, hati-hati jalan tuh itu. Maknanya itu luas ya. NBS Radio dan NG Radio, dua nama satu suara, bareng lebih seru. Hai, selamat siang para gamers dari NG Radio dan juga yang lainnya sobat NBS. Kita tuh lagi seru tadi ngobrolin tentang Gunung Krakatau ya. Sobat NBS dan NG People, kalau beberapa hari lalu abu terasa cukup mengganggu, sekarang mungkin sebagian wilayah udah jauh lebih baik ya, lebih tipis. Kalau di tempat studio NBS di Bandung Timur ini masih ada, tapi sudah cenderung tipis-tipis gitu. Tapi jangan lupa, abu vulkanik itu bukan sekedar debu biasa loh. Kalau terhirup, itu bisa mengganggu saluran pernafasan, terutama bagi mereka yang sensitif terhadap partikel udara. Jadi, untuk sobat NBS dan NG People yang masih harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan masker, terutama ketika kondisi udara masih berdebu ya. Kalau nggak ada keperluan mendesak di luar, mengurangi aktivitas di luar deh. Ya, itu lebih bijak sepertinya. Dan tentunya kita bisa ikuti informasi dari sumber resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung api dan kondisi udara. Kita nggak perlu takut, tapi kita juga nggak perlu merasa terlalu santai. Waspada itu bukan panik loh ya. Waspada itu adalah bentuk kita menyayangi kepada diri kita sendiri dan keluarga tentunya. Hey, kita lanjut lagi yuk, Soundnesia.
1: Kamu sedang simak Soundnesia. Hai sobat NBS dan NG People, tetap bersama di sini ya. Karena sampai jam 4 sore, Nata Nadia akan temani kamu. Soundnesia. Dari dulu hingga kini. Hasil kolaborasi NBS dan NG Radio.
2: NBS

kalau kita bicara tentang kenangan, ternyata gak selalu harus tentang sebuah tempat atau kejadian yang besar ya. Kadang satu nama, satu suara, atau satu foto aja, ini udah cukup untuk membawa kita kembali ke masa lalu loh, Sobat NBS.

perjalanan hidup kita, ya, entah itu keluarga, sahabat, dan mereka-mereka yang mungkin sekarang sudah jauh, tetapi kebaikannya masih juga tinggal dalam hati. Dan menariknya, monokrom ini identik dengan hitam dan putih, tapi justru itu adalah warna yang sederhana. Kita melihat begitu banyak sekali cerita di hitam dan putih. Karena mungkin hidup bukan tentang seberapa banyak warna yang kita punya, ya, tapi tentang, ya, siapa aja sih yang pernah membuat perjalanan kita menjadi lebih berwarna. Wow. Halo, apa kabar untuk Anda yang baru stay tune? Anda sedang simak Soundnesia bersama saya, Nata Nadia, sampai jam 4 sore. NBS Radio dan juga NG Radio, kami bersatu, bareng lebih seru. Halo, selamat siang, apa kabar laid back? Kalau saya, ada pemikiran seperti ini teh. Sharing apa ya? Mau sharing penderitaan di publik gak pantas. Mau sharing kesenangan juga gak pantas. Itulah kenapa masalah susah dan senang saya gak perlu diketahui publik. Karena nantinya akan lahir 1001 macam pikiran dan komen yang menurutku gak penting juga buat saya. Betul gak sih Teh gitu? Emang bener. Di era-era dulu lagi belum ada internet, ya, dan belum ada sosmed. Kita kan gak pernah pencitraan, kita juga gak pernah cerita-cerita ke sosmed, dan gak pernah juga curhat-curhat ke sosmed. Kalau zaman sekarang kan, waduh, dikit-dikit curhat ke sosmed, dikit-dikit orang jadi tahu permasalahan kita. Kemudian orang-orang tahu kita berada di mana, dan juga orang-orang tahu kegiatan apa kita yang sedang kita lakukan, ya gak sih? Seru, tapi banyak sekali permasalahan kayaknya, ya. Tapi emang bener sih. Yaudah, gak usah bahas itulah. Tapi yang pasti kita tetap mengikuti perkembangan teknologi, ya. Oke, kita masuk ke sesuatu yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya. Sekarang kita tinggalkan dulu cerita tentang abu vulkanik. Kamu lagi di kantor? Lagi ngantuk? Sobat NBS dan NG People yang lagi bekerja, jujur aja. Siapa yang setelah makan siang mulai merasa matanya berat? Jam 1 masih semangat, jam 2 mulai bengong. Ini memasuki mau jam 3, kursor komputer nih masih bergerak tapi pikiran udah jalan-jalan kemana-mana. Bahkan ada yang membaca email yang sama sampai 3 kali, tetap gak masuk ke otak. Jujur, siapa? Pasti kamu. Rasa mengantuk saat bekerja memang sering terjadi, ya. Apalagi kalau malam sebelumnya kita kurang tidur, aduh, bahaya banget. Tambah makan siang terlalu berat. Duduk kelamaan. Ruangannya nyaman. Ber-AC pula, wah lengkap. Tapi jangan selalu menyalahkan kopi. Bisa jadi tubuh kita memang sedang meminta sesuatu yang sangat sederhana, yaitu apa coba? Istirahat dong. Kalau belum bisa istirahat, ya nanti. Nanti pulang kerja, langsung balik, jangan kemana-mana dulu, jangan ngafe dulu. Anda langsung balik, kemudian langsung plok tidur, ya. Hey, buat Anda yang ngantuk,

BS Angel Radio, dua nama satu suara bareng lebih seru. Ini ada yang menceritakan pengalaman karena lagunya apel pertama. Apel pertamaku ke rumah Eliza, yang buka pintu taunya kakaknya teman main. Ternyata pacar kamu adiknya teman kamu. Aduh, apa kabar? Kamu masih ada di Maluku Utara, Rafsanjani. Sehat selalu ya, jaga kesehatan di sana ya, karena jauh dari keluarga. Halo juga, apa kabar untuk Fun Fit? Hai, Sobat NBS dan Angie People, apa kabar? Oh ya, udah 2 hari ini aku lagi ikut ujian sertifikasi dari Dirjen Perkereta Apian di Bekasi. Wow, kebetulan alhamdulillah hari ini beres dan ini lagi di perjalanan dalam kereta pulang ke Bandung. Alhamdulillah berasa lepas segala beban di kepala selama seminggu ini ngafalin semua SOP dan teori-teori tentang kereta. Fun Fit, Sobat NBS dan Angie People, Fun Fit ini adalah seseorang yang bekerja di PT KAI dan sekarang lagi mengikuti ujian sertifikasi dari Dirjen Perkeretaapian. Semangat! Dan tiba-tiba dengerin siaran NBS bersama dengan Angie Radio di kereta, aduh berasa di charge energi baru ini. Boleh request ya? Oh iya dong, boleh. Ini tahu nggak? Dia ini nge-requestnya lagu sendiri. Nanti kalau misalkan kamu pengen tahu Fun Fip FUNFIP ini siapa? Ini adalah salah satu musisi Kota Bandung ya. Ini adalah lagunya. Kamu boleh search di YouTube atau di Spotify, sudah tersebar di berbagai platform. Kita dengerin lagunya ya. Lagunya asik banget nih. Ini dia.

Indonesia, I love Tenata Nadia and I love Indonesia. Selamat siang Sobat NBS dan Sobat NG Radio dimanapun berada. Salam sehat dan salam bahagia selalu. Teteh, maaf aku baru sempat menyimak lagi. Udah lama banget ya, kangen kangen kangen banget dengar suara Teteh. Aduh, bikin aku tenang dan damai. Mau sharing dikit nih, bangun tidur ya tadi. Jujur masih ada kepikiran, aduh gimana nih kelanjutan Krakatau nih, update Krakatau kayak gimana gitu. Karena aku berasa banget pas hari Minggu lalu, Minggu dan Senin itu masih debu gitu di depan. Buka kamar di balkon, karena kamar aku di lantai 2 itu debu-debu yang udah... ya udah banyak gitu, jadi ekstra kerja keras juga untuk ngebersihinnya. Tapi setelah Selasa udah aman sampai sekarang, alhamdulillah aman, dan mudah-mudahan selanjutnya tetap aman gitu ya. Karena efeknya ya, bikin sesek. Terus waktu kemarin juga keluar itu Minggu, itu aku keluar rumah sedikit aja udah pakai masker. Di apa, di dahi ini, di dahi sampai ke mata tuh berasa perih gitu, berasa perih yang kayak, aduh apa sih, ada kayak ada seperti ada percikan api atau debu atau apa ya gitu ya, nggak jelas gitu ya, nggak kelihatan banget sih dengan kasat mata tuh, nggak kelihatan jelas, tapi ya bikin efek perih di apa, di jidat ini, di dahi dan ke mata, di atas atas mata gitu loh. Tetap waspada, tetap berdoa, dan ya tetap bersyukur aja deh kita ya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dimanapun berada. Oke Teteh, aku nyimak dengan seksama. Thank you Teteh. Hey. Oh, iya Teh, maaf. Aku boleh request ya lagunya untuk semua NG People dan Sobat NBS dimanapun berada. Aku pengen Sakura aja deh, Farid, RM atau Rosa juga boleh deh, biar bikin kita tambah semangat. Terima kasih Teteh saya.

podcast NG Radio, dua nama satu suara bareng lebih seru. Hey, masih ada di situ kan? Saya masih ada di samping Anda. Halo, apa kabar buat Abah Iwan? Aduh, lagunya jadul sekali. Assalamualaikum, diganti gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya. Itu lagu-lagu Indonesia kemarin tuh. Assalamualaikum, kateku kumadamang, pangesto Abah. Sehat selalu juga buat Abah ya. Requestnya Permata Hitam, Rolis, gitu Rolis. Diputerinnya besok deh. Sekarang ganti gak apa-apa ya. Kirim-kirimnya buat Sobat NBS dan ANG People sedunia, sehat selalu. Kebetulan aku gak suka tidur siang nih. Terlintas mah, suka ingin ngobrol sama Presiden Republik Indonesia. Sama, aku juga pengen. Tete sehat selalu ya, alright. Radio NBS ya, selalu di udara Indonesia and dunia. Hey Terani, gimana kabarnya? Kata Abah Iwan Lepet. Halo juga untuk Bu Cekrap Sanjani. Assalamualaikum, selamat siang NBS Radio dan NG Radio. Mau request lagu Anggun Cipta Sasmi, bebas lagunya apa, antara aku pilihin yang baru-baru ya. Karena di Soundnesia ini lagu-lagu baru 90 ke atas ya. Ke atasnya maksudnya ke era-era sekarang. Salamnya buat teteh aku duluan, Tenata beserta keluarga sehat selalu, thank you. Buat Arin Joy, Kin Sanubari, AJN, Dani. Tidak lupa untuk kru NBS Radio dan NG Radio. Salam hangat untuk MBG. Salam hangat dari MBG, Salam hangat dari MBG untuk Papi 1890, NBS Radio Indonesia, NG Radio. Terima kasih. Aku ketika bangun tidur, diam sejenak, terus ke air mandi, disambung sholat rutinitas, dan siap-siap bergegas berangkat tugas negara. Wow, semangat. Halo juga di Cikarang all day. Nanti aku bacain ya setelah satu lagu ini ya. Ini biar yang lagi ngantuk, enggak pada ngantuk. Lomba sihir, melompat lebih tinggi. Ini lagu Sialan Seven ya,

Edgy Radio, dua nama satu suara bareng lebih seru. Seru banget ya, karena siang hari ini kita bareng-bareng di sini, Sobat NBS dan juga Edgy People, dimanapun Anda berada. Hey, buat Anda yang sekarang lagi ngantuk, kalau Sobat NBS dan Edgy People mulai diserang rasa mengantuk di kantor, coba dilakukan beberapa hal sederhana. Pertama, berdiri dan bergerak. Jangan duduk terus selama berjam-jam. Kedua, terus coba ambil-ambil air. Airnya air putih ya, bukan air yang mengandung gula ya. Jangan sampai sepanjang hari yang masuk ke tubuh itu cuma kopi, kopi, dan kopi. Jangan, air putih. Yang ketiga, kalau memungkinkan, kamu ambil waktu buat istirahat sejenak ya. Jalan-jalan ya, nengok meja temen. Kemudian ke pantry bentar atau keluar sebentar kalau memungkinkan. Gak perlu lama, bentar aja. Yang penting tubuh dan pikiran mendapat kesempatan untuk berhenti sebentar ya. Terus yang keempat, perhatikan tadi makan siang. Makannya terlalu banyak atau enggak? Terlalu berat atau enggak? Itu kan bisa membuat kita semakin pengen bobo, bobo siang. Dan yang paling penting, perbaiki kualitas tidur di malam hari ya. Karena kalau setiap malam kamu tidurnya terlalu larut, kemudian paginya harus bangun cepet, lalu siangnya ngantuk, itu bukan masalah kopi, kurang kopi, bukan. Itu adalah tubuh lagi mengirim pesan, tolong istirahatkan aku. Tapi siang ini juga aku mau sapa untuk Kin Sanubari. Studio NG itu di mana? Studio NG itu ada di Jalan Reok. Nomornya berapa ya? Aku lupa lagi. Pokoknya di Jalan Reok aja. Ya, NG Radio itu di Jalan Reok. Tapi penyiarnya itu mereka tersebar di mana-mana. Salah satu contohnya Pulen yang setiap hari Senin dan Rabu di acara chatting, dia siarannya dari kota Solo. Begitu Kin Sanubari. Oh, deket ISBI kemarin lewat. Ya, ya disitulah. Ya. Halo all di Cikarang, apa kabar? Assalamualaikum NBS dan NG People. Wilujeng berpanas-panas dan harudang ria dari Cikarang City. Panas ya, harudang ya. Baru melek tadi sekitar jam satuan. Abis shift malam, soalnya langsung chat Ibu Negara. Masih lama pulangnya. Ah, gimana sih? Abis shift malam soalnya. Oh ya, langsung chat Ibu Negara. Masih lama pulangnya. Dan ternyata lagi jajan dulu di Chives. Minta oleh-oleh dong. Ya udah nitip, dibawain yang seger-seger aja nanti pulangnya tuh, kan? Request lagunya Samuel Cipta aja deh, yang senja di sudut kota. Oke, ya nanti aku puterin ya. Kirimnya buat semua Sobat NBS dan NG People yang lagi stay tune. Buat Tenata aja yang lagi tugas. Thank you banget. Fun Fit, hati-hati di jalan ya. Sekarang masih di dalam perjalanan, di kereta. Hati-hati, jangan ada yang ketinggalan barang-barangnya ya. Semangat lagi bekerja besok ya. Hidup harus tetap berjalan ya. Tetap berjalan, tetap semangat. Jangan lupa berjalan.

Anakku lagi sakit, Teh. Lekas sembuh ya. Sehat, sehat, sehat. Semangat. Halo juga. Kenapa kamu ini, Raisa? Coba kamu waktu itu menentukan bersamaku. Udah pasti kita akan hidup bersamaku. Halo, kamu mah halu. Aduh. Ini ada-ada aja, NG People. Ini ada Sobat NBS, Rapsan Jani dari Purwokerto. Selalu celetukan itu aku jadi ngakak, selalu bikin ngakak. Hai all di Cikarang, all day. Yang katanya pengen lagu Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Kirim semuanya buat Sobat NBS dan NG People yang lagi stay tune. Juga buat Tenata aja. Thank you banget Sobat NBS dan NG People. Saunisia jangan lupa setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore ya. Saunisia juga mau mengajak kamu semua. Untuk apa ya? Aku mau mengajak mencoba satu kebiasaan kecil deh yang suka aku lakukan. Gini, besok pagi ketika bangun tidur, sebelum mengambil handphone, biasanya kan langsung ngambil handphone ya, sebelum membuka medsos, sebelum baca pesan, coba deh setelah bangun tidur kamu duduk bentar, tarik nafas pelan, kemudian katakan pada diri sendiri, hari ini adalah kesempatan baru. Aku tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus hari ini. Aku akan menjalani hari ini dengan tenang. Aku cukup, aku mampu menghadapi apapun yang datang hari ini. Dan aku tidak harus membawa kekhawatiran kemarin ke dalam hari yang baru. Nah, kalimat-kalimat tersebut memang simple, tapi ya walau terdengarnya sepele, kita bisa berbicara pada diri sendiri, bisa mempengaruhi bagaimana kita menjalani hari. Jadi kalau setiap pagi kita terbiasa memulai dengan keluhan, deh, coba sesekali mulai dengan rasa syukur. Karena satu hari yang baru adalah kesempatan yang baru juga, ya. Hey, ini dia satu lagu Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Ini lagu yang, aduh, asik banget buat didengerin menjelang sore, sore kayak gini di Soundnesia. All day, ini lagu kamu ya.

Ini katanya lagu ini nih, lagu dari Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Ini adalah lagu soundtrack pada saat pacaran sama ibu negara, kalau lagi pas jalan-jalan sore, asik. Jadi kasuat-suat dong, jadi nostalgianya kembali lagi zaman pada saat belum punya anak. Sekarang udah buntutan, Mbak. Gak apa-apa, segalanya bisa kita bikin romantis ya. Masih di Soundnesia ya.

orang tahu, baik itu lagu luar ataupun Indo. Pokoknya kalau misalkan lagu requestan All Day, ini pasti yang selalu ada kenangan bagi All Day sendiri, bagi juga ibu negara, ya enggak? Ini aku memang jujur sih, setiap lagu-lagu yang All Day request ini selalu ngena di hati ya. Halo, apa kabar buat Rika di Surabaya? Hai, apa kabar? Aduh, Surabaya gimana? Abu kemarin nyampe ke sono apa enggak, Rika? Cerita dong. Sebentar ya, aku mau cek dulu WhatsApp, takutnya ada yang kelewat ini. Sobat NBS dan NG People, sekarang kita bicara tentang satu jenis manusia yang mungkin pernah kita temui di tempat kerja. Yuk, siapakah itu? Orang toksik. Orang toksik tuh beredar di mana-mana ya. Ada orang yang ketika melihat temennya dapat kesempatan, bukannya ikut seneng, malah merasa terancam. Ketika temennya dipuji sama atasan, dia suka cari-cari kesalahan. Ketika kawannya dapat proyek bagus, dia mencoba menjatuhkan. Bahkan kadang-kadang kita nggak pernah melakukan apa-apa kepadanya pun, dia merasa harus bersaing dengan kita. Wow. Kalau menghadapi orang kayak gini, jangan buru-buru ikut bermain. Tetap profesional, tetap kerjakan pekerjaan kita dengan baik. Nggak perlu membalas keburukan dengan keburukan ya, karena kalau kita ikut masuk ke dalam permainan mereka, kita bahkan bisa justru kehilangan energi yang untuk sesuatu kehilangan energi yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk hal yang lebih penting gitu. Jadi pokoknya kalau ada yang toksik, jauh-jauhin aja. Yang penting kita membangun diri kita sendiri aja deh ya. Persaingan di tempat kerja itu kan sebenarnya nggak selalu buruk, Sobat NBS dan NG People. Persaingan yang sehat itu bisa membuat kita berkembang. Teman kita hebat, wah, belajar darinya. Teman kita dapat promosi, jadikan motivasi. Terus kalau teman kita juga punya kemampuan yang belum kita miliki, belajar sama dia. Moga-moga teman kita nggak pelit ya. Yang nggak sehat adalah ketika seseorang merasa harus membuat orang lain jatuh supaya dirinya terlihat lebih tinggi. Padahal menjatuhkan orang lain itu nggak pernah membuat kualitas kita jadi plus atau bertambah kok ya. Kalau memang kita hebat, biarkan pekerjaan yang membuktikan, biarkan orang lain melihat. Kalau memang kita punya kemampuan, biarkan juga hasil yang berbicara. Karena karir itu, hey, perjalanan panjang. Hari ini mungkin kita sedang di atas, besok bisa aja orang lain mendapat giliran. Dan akhirnya yang paling berharga bukan cuma pencapaian, tapi cara kita mencapai pencapaian itu. Tetap punya integritas, tetap punya hati, dan tetap bisa tidur dengan tenang. Itu yang penting, karena kita gak perlu menghancurkan orang lain untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan kita bisa tidur nyenyak, waduh, itu enak banget.

0: kalau pekerjaan di kantor lagi rudet-rudetnya, sibuk-sibuknya, yang namanya permasalahan itu, drama di kantor jangan bawa ke rumah. Ada satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar loh, masalah kantor kita bawa pulang. Atasan marah, bos marah, atau mungkin kita sendiri sebagai owner kesel banget sama karyawan, kepikiran sampai rumah. Menyebalkan banget, ya kan? Jadi seisi rumah itu kayaknya kebawa suasana yang negatif. Misalkan hari ini capek, ya nggak apa-apa. Tapi ketika jam kerja selesai, ya udah selesaiin, coba memberi batas. Dalam perjalanan pulang, tarik nafas sebelum masuk ke rumah. Ya, hari ini kerja, hari ini udah selesai, ya sudah. Besok kan kita hadapi lagi, masih ada hari esok. Rumah adalah tempat untuk mengisi energi, ya, bukan tempat untuk memperpanjang drama di kantor. Siapa coba yang gitu? Ini untuk yang merasa seperti itu, kayaknya memang agak-agak sulit ya. Tapi ya gimana lagi? Itu memang fakta kok. Jadi jangan pernah membawa drama kantor ke rumah ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk NG People, kamu mungkin kaget ada penyiar baru di NG. Bukan penyiar baru ya, tapi ini adalah hasil kolaborasi NBS Radio dan juga NG Radio.
1: NBS Radio.
2: Kamu sedang simak Sound Nizia. Hai sobat NBS dan NG People, tetap bersama di sini ya. Karena sampai jam 4 sore, Nata Nadia akan temani kamu. Sound Nizia. Dari dulu hingga kini. Hasil kolaborasi NBS dan NG Radio.
3: NBS

NBS Angie Radio. Ada masih simak Sonesia sampai jam 4 sore. Dan sekarang kita masuk obrolan ke dalam apa ya. Siapa sih yang gak tahu kalau ke dunia yang hampir selalu ada di tangan kita, apa coba? Media sosial. Kita buka handphone, ada orang liburan, ada yang nikah, ada yang beli rumah, ada yang sukses, banyak orang yang pamer. Ada juga yang punya bisnis besar, ada yang ya kelihatannya happy-happy aja. Lalu kadang-kadang tanpa sadar kita mulai nanya, kok hidup kita, hidup aku gini-gini aja ya? Padahal kita lagi membandingkan kehidupan nyata kita dengan potongan kehidupan orang lain yang aduh, mereka pilih untuk ditampilkan. Kita lihat fotonya, kita gak lihat perjuangannya, ya gak? Cuma lihat foto, terus kita lihat kesuksesannya. Kita kan gak lihat malam-malam ketika dia mungkin nangis. Nah, jika Sobat NBS dan NG People, jangan menjadikan media sosial sebagai tolak ukur harga diri ya. Hidup kita kan tidak menjadi lebih buruk juga kok. Karena apa ya? Karena hidup orang lain terlihat lebih indah, lebih wah gitu kan. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan sama gambar yang ada di sosmed. Kenapa aku bilang begitu? Bukan menggurui, bukan. Karena tadi sebelum aku siaran, ada yang cerita yang benar-benar down karena melihat temannya sudah sukses. Waduh, kamu lihat di mana? Di sosmed.

Pernah gak sih Sobat NBS, NG People, ada seseorang yang secara jarak sebenarnya sejauh, tapi entah kenapa rasanya selalu aja deket? Pernah gak? Atau mungkin kamu lagi ngerasain itu? Bisa orang yang kita sayang, bisa sahabat, atau keluarga jauh. Atau mungkin seseorang yang udah lama gak kita ketemu, kadang cukup satu pesan, satu suara aja di telepon, atau apa ya, satu kenangan mungkin. Tiba-tiba rasa dekat itu kembali lagi. Jadi aku mau cerita sambil di backsoundin lagu Run ya, yang dekat di hati ya. Enak sih lagunya, mungkin ada yang relate sama kehidupan kamu. Ya, yang terasa dari lagu Dekat di Hati milik Run ini bercerita tentang dua orang yang terpisah jarak tapi tetap terhubung oleh rasa dan komunikasi tentunya. Bahkan ketika nggak bisa ketemu, ada keyakinan bahwa jarak bukan alasan untuk kehilangan seseorang dari hati. Dan kalau dipikir-pikir ya, kehidupan tuh memang gitu ya. Sobat NBS, NG People, ada orang yang setiap hari kita lihat, tapi kok ya terasa jauh banget. Tapi sebaliknya, ada yang jarang kita jumpai atau bahkan belum ketemu, tapi selalu punya tempat di hati. Jadi buat kamu yang sore ini sedang merindukan seseorang, mungkin lagu ini adalah cara mewakili buat bilang, kita mungkin gak sedang berada di tempat yang sama ya, tapi kamu tetap punya ruang di hati aku. Lebay. Lebay banget ya. Enggak sih, gak lebay. Halo, selamat sore untuk Laid Back yang hari ini katanya lagi agak kurang enak badan, sakit pinggang, kakinya kaku-kaku. Aduh, cepet sembuh ya buat Laid Back. Jangan badminton tanpa pemanasan makanya. Kalau misalkan mau badminton harusnya kan pemanasan dulu, biar udah lemes, udah panas nih badan, baru ya Laid Back. Cepet sembuh ya sakitnya ya. Semangat ya untuk terus terapi kakinya dan juga pinggangnya. Sobat NBS, gak kerasa ya, ini udah jam 4 loh. Aduh, kok gak kerasa sih? Gak kerasa banget. 3 jam loh. Berarti kita ketemu minggu depan ya. Perjalanan Sonisia hari ini sudah hampir sampai di ujung. Berapa menit lagi? Tadi kan kamu dengerin dari lagu Indonesia era 90-an sampai lagu-lagu Indonesia kekinian. Dari cerita tentang apa sih tadi? Tentang fenomena alam, tentang Krakatau, tentang tadi ngobrolin apa lagi ya? Tentang pekerjaan, tentang pertemanan, orang toksik. Kemudian apa lagi tadi? Coba ingat-ingat lagi. Oh, medsos. Juga tentang kamu harus jaga kesehatan ya. Sampai tentang bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Tadi aku memberikan afirmasi positif ketika baru bangun tidur. Ternyata banyak sekali hal yang bisa kita bicarakan dalam 3 jam. Karena hidup memang seperti musik. Ada bagian yang cepat, ada bagian yang lambat, ada nada tinggi, ada nada rendah, ada bagian yang ingin kita ulang-ulangi, ada juga bagian yang ingin segera kita lewati. Tapi ya, semuanya menjadi bagian dari sebuah perjalanan ya gak? Dari dulu hingga kini, Sonesia. Dari dulu hingga kini. Musik berubah, zaman juga berganti, generasi datang juga silih berganti. Tapi yang namanya manusia tetap punya satu kebutuhan yang sama, ingin didengar dan ingin ditemenin. Dan Sonesia selalu ingin menjadi bagian kecil dari perjalanan hidup kamu ya. Oke, Sobat NBS dan NG People, gak kerasa kita sudah harus pamit nih. Udah jam 4. Terima kasih ya yang sudah menghabiskan waktu bersama saya, Nata Nadia. Terima kasih untuk menemani 3 jam
Saunesia dengan cerita, dengan lagu-lagu bagus, dengan lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh music director dan juga kamu sendiri. Dan dengan segala hal kecil yang mungkin hari ini terasa dekat dengan kehidupan kita, kita juga sudah sharing tadi, kita juga sudah apa ya, ya pokoknya melepaskan. Tadi ada yang bilang katanya serasa lepas setelah beberapa hari ujian. Aduh, ampun deh. Ini kalau misalkan siaran, penyiar, itu 3 jam tuh gak kerasa, Sobat NBS, NG People. Oke, sebelum saya pamit, saya ingin meninggalkan satu kata-kata deh untuk Sobat NBS dan NG People yang sudah saya siapkan buat kamu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, karena hidupmu belum menjadi seperti yang kamu bayangkan. Ya, jangan terlalu keras kepada diri sendiri, hanya karena hidupmu belum menjadi seperti yang kamu bayangkan. Jangan ngoyo kalau bahasa Jawa. Gak semua hal itu harus kita kejar dengan cepat. Gak semua mimpi juga harus tercapai sekarang. Gak semua orang juga harus memahami perjalanan dan proses yang kamu jalani. Yang terpenting, kita terus berjalan. Kata Bernadia juga, hidup terus berjalan. Walau pelan, walau kadang-kadang stop, berhenti, atau mungkin kita pernah belok, pernah salah arah. It's okay, gak apa-apa. Kamu tetap sedang menuju sesuatu. Dan kalau hari ini memang terasa berat, tarik nafas aja. Kemudian katakan pada diri kamu, aku masih di sini, terima kasih tubuhku, terima kasih hatiku yang mau sabar. Aku masih punya kesempatan, aku akan baik-baik saja. Aku tidak harus sempurna untuk menjadi berharga. Dan yang paling penting lagi, aku percaya masih ada hal-hal baik yang sedang menuju kepadaku. Aduh, itu memang kata-kata yang bukan halu, tapi itu adalah satu harapan yang kita cita-citakan mampir ke diri kita. Ya, semoga kalimat-kalimat yang aku sampaikan bisa menjadi teman kecil untuk Sobat NBS dan NG People hari ini. Saya Nathan Arya pamit. Jangan lupa, Saunesia hadir setiap Kamis jam 1 sampai jam 4 sore. 3 jam dengan lagu-lagu Indonesia pilihan era 90 hingga kekinian. Sebetulnya sih gak perlu request ya, tapi kadang-kadang ada aja orang yang mau membangkitkan kenangan tuh harus request. It's okay, gak apa-apa. Jangan lupa juga, Saunesia bisa disimak di NBS Radio dan NG Radio. Untuk NG Radio, Sobat NBS bisa klik di www.nextgradio.com, dan kalau NBS ya di sini di www.nbsradio.id. dan aku sebetulnya masih pengen nemenin kamu semua, tapi enggak. Aku pamit ya, terima kasih banyak bersama dengan Endoa Saunesia, dari dulu hingga kini. Sampai ketemu Kamis depan.

Tuntas sudah Sonesia untuk hari ini. Terima kasih buat Sobat NBS dan NG People yang sudah setia bersama Sonesia. Kita jumpa lagi Kamis minggu depan. Jangan lupa selalu stay tune terus di NBS dan NG Radio. Sonesia, dari dulu sampai kini. NBS Radio.

0: Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Recall 0800-140-1928. Instagram @VivaCelebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
1: Game now. Ziva, Bruno, Yamoh.
2: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Muffins.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
17: Any sounds.
18: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
1: Any sounds.

0: Andy Rief, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
1: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita. Dari era 90-an sampai musik kekinian. Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia. 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita, dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat. Tentang drama di kantor, tentang hal-hal kecil yang sering kita alami. Atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan. Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget, via teks atau voice note. Dan kirim ke 0811-2255-359. Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di NBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini.
1: NBS Radio.

0: Terminal.
1: Ziva, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Scott.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
7: NBS Radio.
17: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
6: NBS Radio.
18: Any sounds.
19: Rock and love.

Radio. Hai, halo, selamat malam Sobat MBS. Selamat datang di Rock and Love. Bersama saya lagi, Nathan Arya. Dua jam ke depan kita akan ditemani dengan lagu-lagu sweet rock yang mungkin bukan cuma enak didengar, tapi juga punya kemampuan aneh. Kenapa kemampuan aneh? Karena bisa membawa kita kembali ke suatu waktu, ke seseorang, atau bahkan sebuah perasaan yang pernah kita simpan rapat-rapat. Aduh. Dan malam hari ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat manusiawi yuk, yaitu tentang minta maaf dan memaafkan. Aduh. Simple tapi berat. Ada orang yang sebenarnya tahu dia salah tapi sulit sekali mengucapkan maaf. Ngalamin kan? Ada juga yang sudah mendengar permintaan maaf tapi hatinya belum sanggup mengatakan aku maafkan. Kenapa ya? Apakah karena gengsi? Ego? Takut terlihat kalah? Atau karena luka yang ditinggalkan memang terlalu dalam? Nah, malam hari ini kita tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Kita cuma ingin melihat kembali, mungkin ada satu hubungan dalam hidup kita yang sebenarnya masih menyisakan kalimat yang belum selesai. Yuk mari mulai Rock and Love malam hari ini, dan dengan sebuah lagu yang mungkin bisa membuka kembali memori Sobat NBS. Seperti yang satu ini. Ini satu lagu yang dititip oleh Joy. Hai Joy, lagi ngapain? Malam hari ini pasti udah santai. Oke, enjoy Rock and Love.

di Rock and Love. Masih bersama saya Nata Nadia, NBS Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoy Man. Kadang-kadang kita mengucapkan maaf itu ternyata jauh lebih berat daripada yang kita bayangkan, ya gak sih? Padahal cuma 4 huruf, maaf. Tapi di dalamnya itu ada pengakuan bahwa kita salah seolah-olah. Dan bagi sebagian orang, mengakui kesalahan terasa seperti kehilangan posisi banget. Seolah-olah kalau kita meminta maaf berarti kita kalah. Padahal kan sebenarnya enggak begitu. Minta maaf itu kan bukan berarti kita manusia paling buruk loh. Justru mungkin itu tanda bahwa kita cukup dewasa untuk mengatakan, aku sadar perbuatanku membuat kamu terluka. Pokoknya gitu deh. Yang menarik, kadang kita bukan gak mau meminta maafnya mungkin ya. Kita hanya menunggu orang lain terlebih dahulu. Kok dia gak minta maaf duluan ya? Akhirnya dua orang sama-sama menunggu. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu. Kemudian minggu berganti bulan. Lalu hubungan yang tadinya dekat jadi semakin jauh. Hanya karena tidak ada yang mau memulai minta maaf. Nah, Sobat NBS pernah gak ngalamin kayak gitu? Ada seseorang yang sampai sekarang sebenarnya ingin kamu hubungi, tapi gengsi membuat tangan berhenti di atas handphone. Males ah. Jangan dong. Halo, selamat malam untuk Rapsanjani, Kakak Bobby, Kakak Dimas, Kakak Bucek. Lagi ngapain? Assalamualaikum, selamat malam NBS Radio. Selamat malam juga Bucek. Asik, bisa request lagu lagi dong. Boleh lah. Mau request lagu Van Halen, judulnya Can't Stop Loving You. Tadi udah ya. Kirimnya buat teteh aku duluan, Teteh Nata, bersama keluarga. Sehat selalu, amin. Tidak lupa untuk Joy, mantap lagunya. Arin, Kinsanubari, serta keluarganya. AJN, sehat selalu. Dan buat Dani beserta keluarga sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Salam hangat dari MBG tuh. Bentar, MBG tuh apa ya, lupa lagi. Mas Bobby ganteng ya. Mas Bobby ganteng apa sih, lupa lagi aku. Buat kru NBS Radio, buat grup Papi 8090, terima kasih NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Apain sih? MBG, Mas Bobby ganteng. Lalu hai, untuk Anda yang baru stay tune, halo Rani, apa kabar? Moga-moga Rani sehat selalu ya. Mas Bucek ganteng, teteh. Ya, iyalah, Bucek juga kan sama dengan Bobby. Bobby sama dengan Bucek. Mas Bucek ganteng, oke deh. Ada yang suka dengan Pearl Jam malam hari ini? Ini lagu buat Anda, buat kamu yang sekarang lagi santai di rumah atau mungkin lagi ngapain aja deh. Kita bareng-bareng sampai jam 9 malam nanti ya. Down.

SBS Entertainment Media live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Rock and Love setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 9. Kamu bisa request lagu-lagu sweet rock. Kamu bisa request juga lagu-lagu sampai medium rock ya di Rock and Love. Dan boleh cerita. Malam hari ini kita lagi bahas tentang maaf dan memaafkan. Ada kan permintaan maaf yang datang tepat waktu? Iya, ada loh. Ada permintaan maaf yang datang tepat waktu. Tapi ada juga maaf yang datangnya ketika semuanya sudah berubah. Ketika hubungan sudah tidak seperti dulu lagi. Ketika orang yang kita sakiti sudah belajar hidup tanpa kita. Dan disitulah kadang-kadang kita sadar ternyata waktu tidak selalu menyembuhkan semuanya, ya kan? Waktu cuma mengajarkan kita bagaimana hidup bersama luka itu. Makanya kalau memang ada sesuatu yang perlu kita minta maafkan, jangan selalu menunggu waktu yang tepat. Karena kita nggak pernah tahu apakah kesempatan itu akan tetap ada besok atau tidak. Tapi ya tentu saja meminta maaf bukan berarti kita harus memaksa seorang untuk kembali, ya kan? Kita meminta maaf karena kita ingin bertanggung jawab aja atas kesalahan kita. Dan selebihnya, apakah dia mau menerima atau tidak, itu menjadi haknya. Dan mungkin itu salah satu bentuk ketulusan yang paling dewasa, Sobat NBS. Ya. Okay. Aku mau gak imbang ya, padahal ini udah paling gede nih. Okay. Kemudian aku mau sapa lagi yang sudah masuk di sini. Ada halo Kang Oki Seifu Harahap, selamat malam, apa kabar? Halo juga buat Rika, hai. Halo juga nih, siapa nih? Ini kok gak ada namanya ya? Siapakah ini? Aduh nanti deh. Gak ada namanya. Kalau misalkan kirim WhatsApp, jangan lupa pakai nama ya. Bucek. Lagunya itu tadi. Oh, jatuh cintanya sama teman main waktu kecil. Ya. Lagu Pearl Jam-nya, ini lagu kesukaannya Teh Aci Amara. Aci lagi denger gak ya? Kalau gak denger, suruh denger. Is kepijit. Kita dengerin dulu Genesis yuk. Throwing It All The Way. Jadi satu lagu untuk Anda yang baru klik NBS Radio.id.

0: love.
1: Are you Stones lovers? Here we go.

selamat malam Teteh sayang. Maaf, baru hadir. Tadi udah nyapa ya. Maaf, maaf banget ini sinyal wifi-nya lagi ngaco ini. Pembahasannya malam ini oke juga. Kebetulan aku 1 bulan yang lalu baru aja merasa sakit hati gitu kan. Ada sahabat deket yang udah puluhan tahun cuma karena satu hal yang memang di luar keinginan aku, terus dia jadi kayaknya ngejahatin gitu ya. Sampai saat ini aku masih belum move on sebetulnya. Beberapa temen bilang udahlah maafin aja, toh kita juga udah sahabatan udah lama, dimaklum aja. Tapi kok rasanya sakit gitu ya. Awal-awal aku masih ada ih kurang ajar nih orang gitu kan. Pada saat dia lagi susah, aku selalu berusaha ada setiap dia membutuhkan gitu ya, semaksimal mungkin, semampu aku pasti bantu dia gitu. Kok sekarang dia kayak gitu gitu kan. Ya tapi ya sudahlah, biarlah ya, aku pikir-pikir juga udahlah gitu. Tapi memang aku memaafkan gitu, karena aku tahu Allah aja maaf pemaaf. Masa kita siapa sih, cuma manusia biasa aja tidak mau memaafkan, kan kayaknya terlalu sombong dan konyol gitu. Aku memaafkan dia gitu kan, mungkin dia hilaf gitu, mungkin juga dia gak sengaja gitu ngejahatin aku. Tapi setelah maaf itu aku udah tarik garis lurus gitu. Aku tidak akan pernah lagi mau berhubungan dengan kamu ya gitu kan. Karena beberapa kali kejahatan cukup buat aku, daripada nanti aku selalu ingat-ingat terus nantinya aku jadi dosa. Lebih baik aku melupakan total gitu. Aku gak mau berhubungan dengan dia lagi, dan akhirnya aku blokir. Gitu ya, dia sempat kaget bertanya-tanya ke teman-teman yang lain, tapi ya sudahlah, beberapa teman sudah menyampaikan apa yang jadi kemarahan aku gitu ya, sampai aku ngeblokir dia gitu ya. Cari aman aja deh untuk manusia toksik, aku nggak mau deket-deket lagi gitu ya Teteh ya. Memaafkan, iya aku memaafkan, dan sebagai teman lamanya aku tahu saat ini juga dia masih dalam keadaan yang masih butuh pertolongan teman-temannya ya. Aku selalu mendoakan yang terbaik buat dia, tapi ya aku mau berjalan sendiri. Gitu Teteh, kayaknya semua lagunya enak-enak di malam ini. Aku nyimak aja ya Teh, aku mau denger apa aja, semuanya pasti enak, lagu-lagu dari NBS. Sehat selalu ya Teteh sayang, tetap semangat, gak boleh capek-capek. Salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Teteh Nata, I love you. Pembahasannya malam ini oke juga. Kebetulan aku maaf mau request White Lion Till That Do A Sport aja deh lagunya untuk suami aku. Atur nuhun Teteh.

Waduh. Apa kabar malam hari ini Sobat NBS? Apalagi udah dengerin lagu ini, udah betah, gak akan kemana-mana. Oke, kalau tadi kita udah bahas tentang meminta maaf ya, sekarang kita beralih ke sisi yang lain, yaitu memaafkan. Ini juga gak mudah loh Sobat NBS. Ada orang yang bilang, ya udah maafin aja sih, seolah-olah hati manusia punya tombol delete ya. Padahal enggak. Ada luka yang membutuhkan waktu loh. Ada pengkhianatan yang membuat kita kehilangan kepercayaan, ya kan? Ada kata-kata yang mungkin sudah dilupakan oleh orang-orang yang mengucapkannya, tapi masih terdengar jelas di kepala orang yang menerimanya. Jadi, kalau hari ini Sobat NBS belum bisa memaafkan seseorang, mungkin ya jangan terlalu keras kepala juga. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri juga. Memaafkan gak harus berarti melupakan juga. Memaafkan juga tidak selalu berarti kembali dekat ya. Yang jelas udah memaafkan, ya udah plong hati, walaupun kadang-kadang ganjel. Kadang memaafkan hanya berarti kita berhenti membawa kemarahan itu ke dalam hidup kita sendiri ya. Karena kalau terus menyimpan dendam, yang paling lama tinggal bersama luka itu ya justru kita sendiri. Orang yang udah minta maaf, ya udah gue udah minta maaf gitu kan. Ya udah, kalau dia udah minta maaf, dia pergi, kita yang sakit hati. Kalau misalkan kita mau maafkan, ya memang harus betul-betul dari hati yang paling dalam ya. Memang sulit. Aku pun kadang sulit. Tapi itu teori-teori yang kadang-kadang perlu kita ikuti Sobat NBS. Halo Rani, sabar ya. Semoga Rani bisa memaafkan semua yang terjadi yang lalu-lalu. Dan Rani sekarang sudah happy, sudah tidak ada ganjalan lagi. Biarkan yang memble tetap memble, Rani sekarang sudah happy bersama dengan suami. Oke, selamat malam saya juga untuk suaminya Rani. Apa kabar? Salam kenal ya Om. Om, siapa ya? Namanya siapa sih? Halo, apa kabar? Oke, terima kasih suamiku. Ada All Day, halo All Day. Kemudian ada Agung Mackenzie, ada Boris. Hai Boris, si anak hilang nih, kemana aja kamu? Aduh Boris, kamu mampir dong sini. Ada Agun Syaci Amis, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nanti aku bacain satu-satu ya. Aku bacain dulu yang dari urutan ini nih, yang dari Cikarang. All Day, assalamualaikum NBS, waalaikumsalam. Hai All Day, apa kabar? Moga-moga sehat selalu ya All Day ya. Wilujeng lelesan buat yang baru pulang kerja. Dan tentunya wilujeng tugas semalam buat si gue aja. Ceritanya di lagu yang saya request aja ya teh. Kalau cerita soal hari ini, ceritanya udah tadi siang di Saunesia. Tadi seru ya. Requestnya lagu Edson yang Sunday, Lovely Sunday. Pertama tahu lagu ini tuh dari soundtrack film Catatan Akhir Sekolah. Nah, abis itu baru ngulik-ngulik tuh ada lagu asik apalagi di soundtrack film ini selain lagu Edson. Dan ternyata banyak band-band atau musisi indie yang ngisi soundtrack film ini baik dari luar maupun dalam negeri. Dan lewat soundtrack film ini, yang pertama kali tahu The Sigit, Mocha, sama The Monophones. Monophones ya. Kirimnya buat semua Sobat NBS dimanapun berada, sama buat Tenata aja yang lagi tugas. Hanupis juga buat All Day di Cikarang City. Waktu kemarin waktu banyak abu, di Cikarang gimana, banyak abunya enggak? Cerita ya, Yi. Ada lagi, ada kok. Ini jaringan kali, bentar ya aku jawab dulu ya. Refresh Gung, coba refresh ya. Katanya ini sempat hilang. Enggak kok, aman kok di sini. Kemudian ada lagi Lucy, nanti ya aku bacain satu-satu ya. Hey Edson,

Sobat NBS diberi kesempatan bertemu dengan seseorang dari masa lalu yang pernah membuat hati kalian terluka. Apa yang ingin kalian katakan? Mungkin ada yang ingin bilang, aku sudah memaafkan. Mungkin ada juga yang bilang, aku masih belum bisa memaafkan. Atau mungkin justru aku yang minta maaf. Menariknya, kadang kalimat yang ingin kita sampaikan kepada seseorang bukan kalimat panjang, cuma satu atau dua kalimat, tapi bertahun-tahun kita simpan, ya. Nah, untuk itu aku mau bacain dulu nih, ada yang masuk dari Surabaya. Nat, aku pernah bertengkar dengan sahabat yang sudah saya kenal puluhan tahun. Masalahnya sebenarnya kecil, tapi ego kami besar. Sampai sekarang gak pernah benar-benar ngobrol kembali. Kadang-kadang aku kangen, tapi gengsi untuk menghubungi duluan. Kalau ditanya siapa yang salah, mungkin ya kami berdua yang salah. Tapi kalau menunggu siapa yang minta maaf duluan, kayaknya sampai tua gak akan selesai. Aduh. Nah, ini dia. Mungkin cerita seperti ini bukan cuma milik satu orang ya. Mungkin dari Sobat NBS juga ada yang ngalamin hal yang serupa sama dengan Rika. Hai Rika, aku sih gak bisa menggurui dan gak bisa memberikan masukan. Dan itu memang masalah kalian berdua. Tapi yang pasti moga-moga satu saat semua selesai dan hati plong. Ya, oke. Okay. Terima kasih ya Rika. Halo, apa kabar buat Agung Mackenzie? Ini ada Boris. Ini Boris belum aku bacain tadi. Assalamualaikum Boris Kircon, malam mam, selamat malam anak hilang. Salam sehat selalu ya. Requestnya Say Gengkik yang I love you. Salam sapanya buat Sobat NBS dan member komunitas Boboko Persib. Salam sehat semuanya, sukses untuk NBS. Makasih mam, terima kasih juga buat Boris ya. Salam juga untuk yang di sana semuanya. Halo juga untuk Agung Mackenzie. Selamat malam Mbak Nata, request lagunya dong. Boleh. Lagunya adalah, ini kenapa kok WhatsAppnya kok jadi tiba-tiba melorot, ada yang masuk. Sebentar Agung jadi hilang, tunggu. Nah ini dia. Malam Mbak Nata, request lagunya Striper dong yang Together as One. Salami buat teman-teman 3 SOS 8 SMA Negeri 13 Angkatan 94. Buat teman-teman Sektor 5 Pertamanan DPKP Bandung. Spesialnya buat Miss R. Iya deh, buat Miss R pokoknya banget-banget-banget rindu. Makasih Mbak Nata, selamat malam Agung. Dan malam ini katanya Agung gak mau curhat dulu. Ah, mungkin minggu depan. Yeh, kamu kenapa gak mau curhat? Curhatlah. Aduh, ini lagu, dengerin intronya aja udah jelep ke hati, ya gak sih? Ada yang suka dengan Striper? Kita denger dulu ya. Dari intronya aja, aduh.

Jujur, aku sudah lama banget gak denger lagu ini. Aduh, serasa melambung ingatan ke puluhan tahun lalu ya. Terima kasih Aba Iwan Lepe yang melamar ini suka dengan Bon Jovi. Assalamualaikum Teteh Kukuma Damang. Alhamdulillah pangestobah. John Bon Jovi. Kirimnya buat Sobat NBS sedunia, sehat selalu. Lagi inget bibi aku di surga. Al-Fatihah buat bibinya Abah Iwan ya, yang baru saja berpulang beberapa minggu lalu ya. Turut berduka cita ya buat Abah Iwan. Teteh sehat selalu ya. Alright, Radio NBS Jaya selalu di udara Indonesia dan dunia. Sobat-sobatku di Jati Rawamangun Jakarta, gue kangen kalian. Alright, wes pakai tanda jempol. Tanda jempolnya berapi-api. Iya bener, tangannya tuh dipenuhi dengan api. Tandanya tuh semangat banget. Aduh, kenapa Din? Request lah. Halo, selamat malam untuk Laid Back di Jakarta Selatan. Selamat malam, apa kabar? Malam Tenata request lagunya Van Halen. Boleh, ntar aku puterin ya. Ada satu hal yang sering kita lupakan Sobat NBS. Apakah itu kita terlalu sibuk menghitung siapa yang lebih dulu menyakiti, siapa yang lebih salah, siapa yang harus minta maaf. Padahal hubungan bukan pertandingan, ya kan? Gak ada piala untuk orang yang paling lama bertahan dalam gengsi, enggak. Siapa sih yang paling gengsi? Ntar gue kasih hadiah, kasih kado, kasih piala. Enggak ada. Kadang seseorang harus berani menjadi yang pertama mengatakan, udah deh, aku minta maaf deh. Aku kangen. Aku gak mau kita seperti ini terus. Aku gak mau hubungan kita jelek atau dingin. Aku pengen kayak dulu lagi. Dan mungkin kalimat itu terasa biasa aja atau sederhana, tapi itu bisa menjadi ya pintu untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah bertahun-tahun menggantung. Seandainya saja Sobat NBS, ada situasi di mana waktu bisa terulang lagi. Ya, kadang-kadang kita suka pengen masuk ke mesin waktu, ya kan? Tentu saja ada situasi di mana kadang kita harus menjaga jarak adalah pilihan yang sehat. Gak apa-apa jaga jarak dulu. Kita tidak harus kembali kepada semua orang yang pernah menyakiti kita. Tapi kalau hubungan itu masih berarti dan ada artinya, kalau orang itu masih ada di hati, mungkin ya gak ada salahnya dong jadi orang pertama yang menurunkan ego, ya kan? Karena terkadang yang kita butuhkan bukan siapa yang menang, tapi siapa yang berani menyelamatkan hubungan itu. Ya, setuju gak sih? Ih, kamu diem aja. Selamat malam Lucy Ambarsari. Selamat malam ya. Moga-moga sehat selalu. Dan malam hari ini Lucy pengen dengerin satu lagunya Roxette. Ini juga satu lagu yang mungkin kamu bisa menjaga suara hati. Listen to your heart, Roxette, di Rock and Love bersama saya, Nata Nadia, sampai jam 9 nanti.

all day. Ini kasih masukan nih, Sobat MBS. Katanya lebih tepatnya jaga jarak dulu, talapung kemudian. Main bola maksudnya, katanya pas ngambil tendangan bebas. Aduh, itu ciri khas orang yang kesel banget sekali pisan. Aduh, jadi pengen ketawa kalau tulisan all day ini. Sobat MBS, itulah kekuatan lagu-lagu sweet rock, slow rock ya. Satu intro gitar aja kadang bisa membawa kita kembali ke tahun tertentu ya. Ke ingatan-ingatan jadul. Ke kamar lama mungkin ketika kamu belum menikah. Ke perjalanan malam mungkin, dulu orang malam. Ke seseorang yang dulu selalu mendengarkan lagu yang bareng sama kita. Dan anehnya ya, ketika lagu itu kembali terdengar bertahun-tahun kemudian, itu memorinya masih ada aja. Mungkin orangnya udah pergi, situasinya juga udah berubah. Kita pun sudah menjadi manusia yang berbeda. Tapi perasaan yang pernah muncul ketika lagu itu pertama kali kita dengerin, kok bisa ya masih bisa datang lagi? Mungkin itulah sebabnya beberapa lagu tidak pernah benar-benar menjadi lagu lama. Mereka justru menjadi penanda sebuah masa. Dan malam ini, dah biarkan Rock and Love menjadi perjalanan untuk membuka kembali album kenangan Anda semua ya Sobat NBS. Kalau ada satu lagu yang langsung mengingatkan Sobat NBS kepada seseorang yang pernah dekat, mungkin malam ini adalah waktunya untuk mendengarkan kembali. Ace. Ada yang suka dengan Van Halen? Tadi udah Van Halen, sekarang Van Halen lagi. Laid Back, When It's Love. Selamat malam juga untuk Anda yang baru klik NBS Radio. Anda sedang simak Rock and Love setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 9 malam bersama saya Natalia. Hey, jangan lupa NBS Radio 24 jam penuh kapanpun Anda, dimanapun Anda berada, selama masih ada koneksi internet, Anda bisa stay tune terus NBS Radio.id ya. Van Halen, When It's Love. Satu lagu menyapa Anda malam hari ini yang baru klik NBS Radio.

Loved Van Halen. Ada satu pertanyaan menarik Sobat NBS. Kalau kita sudah memaafkan seseorang, apakah kita harus kembali dekat dengannya? Jawabannya belum tentu. Belum tentu. Memaafkan dan mempercayai kembali adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa memaafkan seseorang tapi memilih untuk tetap menjaga jarak. Kita juga bisa berdamai dengan masa lalu, ya, tanpa harus mengulang masa lalu itu. Dan kalau menurut aku sih itu gak apa-apa. Karena tujuan memaafkan kan bukan selalu mendapatkan kembali seseorang. Kadang tujuan memaafkan adalah mendapatkan kembali diri kita sendiri. Diri kita yang dulu mungkin terlalu lama marah, terlalu lama bertanya, kenapa ya dia kok ngelakuin itu sama aku? Terlalu lama berharap orang itu menyadari kesalahannya, sampai akhirnya kita sadar hidup kita terlalu berharga untuk terus menunggu seseorang berubah. Kalau dia minta maaf, ya syukurlah. Tapi kalau enggak, semoga hati kita tetap menemukan jalannya untuk berdamai, ya. Halo, selamat malam, apa kabar Udin? Cie, Udin keren banget nih. Ini nitip requestnya Southern Sun, You're There. Ini lagunya bagus banget Sobat NBS. Ini aku suka banget lagunya. Beberapa tahun kebelakang lagu ini pernah hits dan pernah menduduki di peringkat pertama Billboard apa ya, top 40 kalau gak salah. Iya bener. Dan lagu ini nih aku bilang unik. Kenapa? Ini rock, tapi bukan rock yang keras. Pokoknya rocknya yang soft, lembut. Tapi lebih kepada rock pop ya. Tapi kalau didengerin, aduh, hangat banget. Hangat banget. Nanti aku puterin ya. Aku mau cek lagi WhatsApp yang masuk. Oh ada, Yi. Nanti aku... Oh yang itu gak ada. Coba deh, kamu kirimin ya. Terima kasih, Ode. Ini music director handal. Sobat NBS, kadang orang yang paling kita ingat bukan selalu orang yang ada bersama kita yang paling lama, ya. Tapi orang yang pernah hadir di momen-momen yang tepat. Dan lagu You're There ini bagus banget nih. Kita dengerin. Ya, ini dia.

0: Masih di Rock and Love, Sobat NBS. Malam hari ini kita lagi bahas tentang maaf memaafkan. Kayak Idul Fitri. Kalau malam ini ada satu nama yang tiba-tiba muncul di benak kamu, jangan buru-buru kamu hilangkan, jangan buru-buru kamu usir. Mungkin ada cerita yang belum selesai, mungkin ada kata maaf yang belum terucap, mungkin ada kata aku maafkan yang belum pernah kita berikan. Tapi sekali lagi, kita gak selalu harus ngubungin orang itu. Kadang penyelesaian bisa terjadi di dalam diri kita sendiri. Kita nerima bahwa sesuatu itu memang pernah terjadi. Kita mengakui bahwa kita pernah terluka. Kita mengakui bahwa mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan, lalu perlahan berkata pada diri sendiri, ya sudah, udah, beres. Aku gak mau membawa ini lebih jauh, karena hidup terus berjalan dan hati kita berhak mendapatkan ruang untuk hal-hal baru. Dan malam ini biarkan saya, Nata Nadia, dan juga dengan musik-musik The Rock and Love bisa menjadi teman terbaik kamu malam hari ini, ya. Dan saat ini aku sudah siapkan satu lagu yang dititipkan oleh All Day. Memang kualitasnya kurang bagus, tapi ini oke banget sih. Jarang juga yang jarang juga yang denger, jarang juga mungkin yang ngeh bahwa ini lagu asik banget. Kiss Bad, tapi ini dibawakan live di MTV Unplugged. Kita dengerin ya, keren loh.
1: Oke, okay. Unless you wanna sing. If you want to sing this one, I think this is the sensitive stuff.
2: This is Kiss, the original.
1: One, two.

0: Dupree.
1: Rock and love.

Selamat malam. Udah pada ngantuk? Moga-moga belum. Karena Rock and Love belum selesai. Tapi ini dikit lagi deh, cuman 20 menitan lagi, ya kan? Halo untuk Kin Sanubari, mohon maaf gak request. Hanya turut menikmati lagu-lagu keren dari penyiar pujaan sepanjang masa, asik. Lagi bikin 2-3 tulisan untuk memperingati ultah RRI. Iya besok kan, aku diundang, insya Allah aku datang merapat ke Jalan Diponegoro. Halo selamat malam suamiku yang malam hari ini masih berkutat dengan tender. Lagi upload-upload, moga-moga lancar dan goal tendernya ya. Okay, masih terus berlanjut dan ini satu lagu juga yang sengaja aku pilih sendiri buat nemenin malam-malam Anda di Rock and Love. Posisi waktu saat ini 21:38 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di NBS Radio.

0: Ada lagu yang bukan cuma untuk didengar, tapi membawa kita kembali pada sebuah cerita. Cerita tentang masa muda, tentang cinta, tentang kenangan yang ternyata masih tersimpan. Setiap Jumat malam, Nata Nadia mengajak kamu kembali menikmati lagu-lagu Indonesia era 80-90-an. Jalan-jalan ke kota lama, singgah sebentar membeli melati. Kalau rindu masa yang pernah ada, Indonesia kemarin tempat kembali. Indonesia kemarin, karena ada kenangan yang selalu punya tempat di hati. Setiap Jumat, 6 hingga 9 malam, hanya di NBS Radio.
1: NBS Radio.

Aduh, lagunya asik-asik banget malam hari ini ya. Aku mau ngomong apa ya? Aku pengen nanya lagi sih sama Sobat NBS. Udah ngantuk belum? Jangan ngantuk dulu dong. Ini ada yang pesen lagu The Doors. Gara-gara tadi aku muter The Doors, pengen lagu yang Light My Fire. Kenceng. Gak apa-apa katanya. Biar bikin semangat kerja lagi lembur. Oke, ntar aku puterin ya. Ini aku cek WhatsApp dulu karena ini menjelang aku pamit. Menariknya ya Sobat NBS, kadang setelah kita disakiti seseorang, ini sambil ngobrol aja ya aku sambil cek WhatsApp. Kadang setelah kita disakiti sama seseorang, sebenarnya yang kita tunggu itu bukan cuma kata maaf ya kan. Kita ingin dia mengerti, kita ingin dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar menyakitkan. Kita sih pengen dia bilang, aku sadar aku salah, seharusnya aku gak ngelakuin itu. Ya kan, karena ada perbedaan antara mendengar kata maaf dengan merasa dimengerti. Waduh. Iya kan, ada perbedaan antara mendengar kata maaf dengan merasa dimengerti. Dan mungkin itu sebabnya ya, ada orang yang udah minta maaf berkali-kali tetap aja hati kita belum bisa menerimanya. Bukan karena kita pengen menghukum dia, bukan, tapi karena luka itu kan butuh proses ya. Dan gak semua luka juga punya waktu penyembuhan yang sama. Jadi kalau Sobat NBS pernah berada di posisi itu, jangan pernah bersalah karena membutuhkan waktu. Yang penting jangan biarkan luka itu membuat kita berubah menjadi orang yang terus-terusan hidup dalam kemarahan. Cepet tua nanti, biarkan waktu mengajarkan kita sesuatu aja lah ya. Aku pamit ya. Oke, sekarang udah jam 21 lewat 55 menit. Berarti 5 menit lagi Rock and Love. Oh ya, ini ada yang request lagu lagi. Sebelum White Lion itu Faith No More. Iya betul, yang Evidence. Asik ya lagunya ya. Yang Evidence itu. Kemudian Rapsanjani teh request Led Zeppelin yang Since I've Been Loving You. Okay. Kalau gitu aku sekalian pamit ya. Nanti abis lagu The Doors, aku puterin lagi lagu-lagu yang kamu request. Kalau masih ada yang mau request, boleh ya, di WhatsApp aja. Gak kerasa ya, 2 jam Rogan Love, Nata Nadia. Malam ini kita bicara tentang orang yang sulit minta maaf, tentang orang yang sulit memaafkan. Aku sambil ngatur lagu ini. Tentang ego. Kita ngobrolin juga tadi tentang apa sih? Tentang luka hati dan juga tentang hubungan yang kadang tidak hancur karena apa ya? Yang tidak hancur karena tidak ada rasa sayang, tapi karena tidak ada yang cukup berani untuk menurunkan ego. Kalau aja masih ada seseorang yang ingin kita mintai maaf, semoga kita diberi keberanian ya. Kalau masih ada seseorang yang belum bisa kita maafkan, semoga hati kita diberi waktu untuk berdamai juga ya. Dan kalau ada seseorang yang sudah tidak mungkin kita temui lagi, mungkin cukup kita kirimkan maaf itu dalam diam. Karena gak semua kata harus sampai kepada orang lain untuk bisa membuat hati kita lebih ringan. Betul kan? Terima kasih untuk yang sudah menemani Nata Nadia di Rock and Love. Semoga malam ini bukan hanya membawa kembali kenangan lewat lagu.
lagu-lagu sweet rock yang kita dengarkan, tapi juga bisa membawa kita pulang. Kita pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan, ya. Pulang kemana? Tidur. Karena pada akhirnya Sobat NBS, meminta maaf ini bukan tentang siapa yang kalah. Memaafkan bukan tentang siapa yang menang juga. Keduanya adalah tentang memilih untuk tidak lagi hidup sebagai tawanan masa lalu. Saya Nata Nadia pamit bersama dengan Rock and Love. Sampai jumpa di Rock and Love berikutnya minggu depan. Good night, Sobat NBS. Keep the rock, keep the love, and keep the memories alive. The Doors, satu lagu yang paling aku suka banget.

0: Terminal.
1: Ziba, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Scott.
9: I'm Bob.
10: I'm Clint.
11: And we're the Moffitts.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott from Weezer.
14: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
15: Any sounds.
16: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Hi, Beatles Mania. This song's for you.

Are you Stones lovers? You can't say we're satisfied. Here we go.

0: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, ente di Bandung Unggul ini teh kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas, bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara rede. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun orang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: Hai, saya Semi Simorangkir. Kangen lagu-lagu masa nostalgia dulu. Dengerin terus Indonesia Kemarin.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin di
2: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.